0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Amvira konse konse kumene ni muli madzo kabwanji nanga tsiku lanu mwaliyamba mutani lero ndipa 6 June 2026 lweruga kumene kundi kupitiliza kucha kwathu maprogramu mchinyanja pano pa Radio Mozambique pambuyo paupachirani ambanda kucha amene amatsogoledwa ndi Othili ya Benditu.

Apa orang juga fikir ni boleh no? Angkat cuma yang bagai. Tapi ni aku angkut cakap angkut macam apa? Kita mau yang be, mau di rantai. Orang dua boleh. Macam juga aku fikir antu bi kau mesti nak minum fikir dua bebani. Ambil aku lelai. Jadi mau jadi konsep konsep mana ni muri, siapa nak jangan sih?

Isapa 17 minutes to 6:00 pa mumvangani mchinyanja ina basa na zvera rosi rapa mumva zvirinawo zvimenyanya zvekuti mumbira wani mpaka tirani mesi 5 days yokaoka kwanse kunini muri fetiro kwanda kuti macha kulande makumvera randi mosambiki dzulo rimwe marina kana nditenga pamoto panjinga ya muru nde ntaino yojeza sanya mara anjinga makondo kujeza ah mau ya mvika ngati ina mara no

Omvera langira malonje kuchokera kuno ku Radio Mosambike ndi ine Zacharias Jis ndi Marco Sondani makina ndi programu ya nyimbo za mikoko yogona nyimbo zakaliratu pamene timakumbuka nyimbo zomwe tinavina pa nthawi yathu tili achinyamata lero ndi motomoto poyambira udziko la São Tomé e Príncipe ndi kuimba kwa gulu la Africa Negra ndi moto nyimbo karambola.

Panonjomvera konsego mane mukutimva masana atsiku lalero yito ndi Radio Mosambiki imene iri kulutsukira muno mu mzinda wa Tete kundikuyamba kulutsa maprogramu athu mchinyanja. Posvika panikani za mchibudikizi pambuyo pankhani za mchibudikizi tibwera ndi nkhani za mchinyanja pambuyo pankhani za mchinyanja tibwera ndi mautengo siyana-siyana medina muno muli kasalu kutsira mau la Radio Mosambiki. Ndipo pamene nthawi yathutu ikamati filo kuloko ndi masana za masiwero 5 minutes to 5 mbalo muno kusira nzanga bwine ndi maprogramu atsatira mchisena iniyoto mthaise mukhala ndine Frem Tedown. Ndipo pamene akongolera kuntchini kundi Bartolomeo Paket pawiro athu tikupemphani kuti musatisero kha iyayi tiperekezane mkulutsa kumeneko kumene takonzerani masana lero. Inu ya mene mkuduwa la rikufanu kuchira kwa msanga mene mbode pa ulendo rikufanu lendo wabu ino

zaone kupinze kuti mwa George Kaluma kuti mupe mfume ine imweshi lekani kusiye kuti mfume ishi iruzike namadzi kudzala lekani kuti sia lekani kusiye kuti mfume ishi idiwe namadzi kudzala furukani mpedi sakani mbuto zokomeki muka mange masali madzi angapwa mungu angaosa kunati mubwerere mbuto zanu zikakhale mwakaleni chitani penepi mutradowa mulitani anzathu mwatizi tsangano angonia makanga chiute chifunde mukuti fatani nzidziuno maravia zumbu magwe kaurabasa marara shangara muno munzinda wa tete mukuti fatani mpisa pya mpadwe tingapita na izo tapita na chiso cha samura mashelu francisco manianga mateo sansamu mutemba tegwe mulitani matundu chingodzi anzathu josina mashelu mukuti fatani philip samuel magaya mukuti ife mwadidi matikonda mukuduwala imo munatipa bukira mbuto zakusiyana-siyana makamaka anzathu dziko ya malawi sapalirana nawo moto anewa anzathu dziko ya zimbabwe sapalirana nawo pontho moto imwe kweneko dziko ya zambia mulitiyani tisapalirana nawo moto ngushamwali ngubale tamanga ubale thangwi ife provinsi yenu ya tete tili pakati pa madziko matatu awa anewa asachita mkhondo angafuna fambirana munthu anabuka zimbabwe kuti afike malawi anapita namuno mtete munthu anabuka malawi kuti aende zimbabwe aende afrika dusuli anapita namuno mtete munthu abuka zambia afuna kuenda zimbabwe anapita namuno mtete ndi provinsi yathu ndikafuna kulonga ndi provinsi ya nkaka na uchi provinsi yakuti mulungu ayichanyulira mafuta azeti ili nerineri kutapira provinsi yenu ya tete thangwe azinji asachita nkhondo mbapitana pano mbaenda kule kunafunia ukachinamvira mawo kaona dzinza kafambira bale na pinango pizinji pinapedza pamakhaliro awo ndipabodzi mpaka ndzidza ukhumula nyimbo zamamutsano funa titomenazo pano tomina diyo na nzacha reflex ati mbuto za kugoswa zina imwe nkhedidi mufuluke mchenjezo ngunoyo.